0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Magangku ini sabar. Saya mau ganti juga.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Dan saya ganti. Belum laku jualanku, Li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu, saya lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Baru sekali bicara kamu, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, rame sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini rame sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Mamai. Aduh, sakit sekali kita penutut, aduh. Itu gara-gara tante, basen kiri belok kanan,
0: Astaga, Yano, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: ยายเร่มา
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Eh, sama menyanyi kan Mbak Salto, terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Hei Tur, Ngana mau menyanyi kan Mbak Salto kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu, habis mandi tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang ketidaksetiaan. Nah, ketidaksetiaan ini menimbulkan banyak asumsi. Tapi mari kita membicarakannya. Setia berarti berpegang teguh pada janji. Apakah janji tersebut untuk mengerjakan atau menyelesaikan satu tanggung jawab, atau berpegang teguh atas keputusan yang dibuat bersama. Demikian juga dalam relasi antar pasangan di pernikahan. Lawan kata dari setia adalah tidak setia. Secara khusus dalam hubungan antar pasangan, jika pasangan tidak setia terhadap janjinya, maka ia disebut pengkhianat karena ia mengingkari janjinya. Merusak kesetiaan sama artinya dengan merusak komitmen. Menjaga pernikahan adalah perjuangan berdua, tidak bisa sepihak. Karena itu, mari kita bicara tentang ketidaksetiaan dalam pernikahan. Hubungan di luar pernikahan atau perselingkuhan adalah fenomena yang marak terjadi dalam pernikahan di akhir-akhir ini, bahkan mungkin sudah berlangsung lama. Biasanya pelaku perselingkuhan menikmati hubungannya dan pasti lambat atau cepat membawa masalah bagi pasangan, keluarga, dan orang-orang sekitar. Pertanyaan penting, mengapa seseorang tidak setia dalam pernikahannya? Tentu ada banyak alasan bagi pasangan untuk menghadirkan orang ketiga dalam kehidupan pernikahannya. Ada banyak alasan yang dikemukakan oleh seorang peselingkuh. Ketidakpuasan terhadap pasangan menyangkut kepribadiannya. Mungkin ada kebiasaan pribadi yang tidak disenangi dan mengganggu. Misalnya dalam hal berbicara, suara dengan nada tinggi, keras, berkesan kasar dan tidak sopan. Mungkin saja sudah ditegur oleh pasangannya tetapi tidak ada perubahan. Walaupun sudah menikah cukup lama. Komunikasi, dalam hal mengkomunikasikan sesuatu selalu kurang jelas sehingga menimbulkan salah paham atau pembicaraan yang terlalu bertele-tele dan membosankan. Terlalu banyak bicara dan tidak memberikan kesempatan kepada pasangan untuk mengemukakan pendapat atau perasaan. Dan semua ini menjadi alasan-alasan sehingga ada pasangan dalam tanda petik katanya terpaksa harus mencari orang yang bisa mendengarkan dia. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Berbicara tentang ketidaksetiaan. Tadi kita bicara tentang pemicunya. Nah, pemicu lainnya, pemecahan masalah. Pasangan selalu berargumentasi dan tidak pernah menghasilkan jalan keluar sebagai keputusan bersama, karena lebih banyak menimbulkan keributan. Yang berikut, pengelolaan keuangan. Pasangan yang boros atau pelit, penggunaan uang untuk membantu orang lain tanpa dibicarakan, sulit diajak berkomunikasi untuk membicarakan masalah keuangan, yang ada hanya persungutan, ya, yang ada hanya mengeluh. Kemudian yang berikut, kegiatan waktu luang. Pasangan lebih suka bersama teman-temannya untuk menyalurkan hobi atau tetap digunakan untuk bekerja tanpa berpikir bahwa pasangannya itu, entah suami atau istri, memerlukan waktu bersama dan masih banyak lagi. Hubungan seks yang tidak memuaskan. Semua ini merupakan alasan sehingga pasangan tidak setia lagi pada komitmen pernikahannya. Mungkin saja alasan lain adalah lelah menghadapi tekanan oleh pasangan dan bosan. Pendengar, memang setiap hari kita berdua, kemudian mengurusi anak-anak bersama, menghadapi masalah rutinitas, seringkali juga menimbulkan kebosanan. Lalu bagaimana? Apakah Anda harus meninggalkan semua dan tidak setia lagi terhadap pasangan Anda karena beberapa alasan yang sudah dikemukakan, atau Anda harus berjuang? Umumnya setiap pasangan pasti mendapatkan suatu pernikahan yang harmonis dan mendapat kepuasan dari pernikahan tersebut. Namun seperti saya katakan, tidak semua pasangan dapat mencapai kepuasan dalam pernikahan. Ketidakpuasan dalam pernikahan ini bisa timbul karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi. Untuk mencapai kepuasan pernikahan, dibutuhkan kematangan individu, baik secara usia, fisik, maupun aspek psikologis lainnya. Menurut Heaton, kemungkinan pernikahan berakhir dengan perceraian akan lebih rendah apabila pasangan menikah memahami dengan baik kebutuhan masing-masing pasangan dan mau melakukan beberapa alasan yang tadi dikemukakan dengan jujur serta terbuka dalam menyampaikan, sehingga dalam berperilaku, berelasi setiap hari, tidak ada rasa dendam atau tidak ada rasa yang dirugikan. Pendengar, ada banyak hal yang memicu pasangan sehingga dia tidak lagi setia. Tetapi ketidaksetiaan tidak dapat ditolerir dalam sebuah pernikahan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga 0919.

Pendengar, agar pasangan tetap setia, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan baik. Dan saya tahu hal-hal seperti ini seringkali sudah dibicarakan. Untuk itu, hindari kritik yang berlebihan. Jika memang dia melakukan kesalahan, perlu untuk menegur atau mengingatkannya. Tetapi bukan berarti langsung mengkritik tanpa memberikan solusi. Karena bagaimanapun, perasaannya perlu dijaga. Kemudian yang berikut, jangan memaksanya untuk berubah. Dia adalah individu yang berbeda, punya sudut pandangan dan pertimbangan sendiri dalam setiap perilakunya. Seringkali sebagai pasangan, kita ingin ia berubah sesuai dengan keinginan kita. Perlu disadari, kita tidak bisa langsung memaksanya untuk berubah. Berikan waktu yang baik untuk memperbaiki sikapnya. Memerlukan kesabaran yang tinggi. Dampingi dia dan pahamilah bahwa memang Anda berbeda.

Kemudian yang berikut, jangan menganggap pasangan sebagai saingan. Saling menyemangati dan mendukung untuk mewujudkan sebuah impian bersama jauh lebih baik dibandingkan dengan melakukan persaingan yang tidak sehat dengan pasangan sendiri. Khawatirnya, malah nanti saling menjatuhkan dan menghapus rasa nyaman yang sebenarnya sudah ada lebih dahulu. Dan biasanya sikap seperti ini atau merasa saingan itu biasanya dalam karier, dalam pekerjaan, dalam mengambil hati keluarga, dalam mengambil hati anak-anak. Ah, saya lebih suka kalau berbicara dengan istrinya daripada suaminya. Ah, saya lebih tenang kalau ngobrol sama mama atau sama papa, karena kalau dengan si A dia terlalu begini dan begitu. Nah, ini saingan. Hindari sikap yang selalu menyalahkan. Kalau sebuah masalah muncul karena kesalahannya, ya kita komunikasikan baik-baik tanpa harus marah-marah. Kita luruskan saja permasalahan dan memperbaiki keadaan bersama. Bila kita selalu saja menyalahkannya, nanti dia malah menjauh karena tidak nyaman dengan kita sebagai pasangannya. Pendengar, pada akhirnya, terkadang ada hal-hal yang harus diperbaiki dan diusahakan agar kesetiaan dalam sebuah hubungan tetap terjaga dengan baik. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Kita jumpa di lain kesempatan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Untuk membangun keluarga.

0: Otomatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited. Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
2: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno

0: 75 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski

0: untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: arena volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsha menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts. FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR.
2: Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
4: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis. Sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat. Sedangkan tornado dimulai dari

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Terima kasih mendengar Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini. Dalam sajian lagu-lagu hiburan populer tentunya menemani waktu istirahat Anda ya, yang mungkin lagi makan siang, ada yang sudah selesai, atau bahkan ada juga yang belum ya. Jangan lupa makan siang biar tetap fit ya, di tengah cuaca yang cerah berawan kayaknya siang hari ini. Nah, mendengar di beberapa hari kemarin juga kita mendengarkan kabar dari Eropa yang dikabarkan Eropa dihantam gelombang panas dan Prancis melaporkan ribuan korban jiwa. Nah, gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak akhir Juni dikabarkan terus memakan korban jiwa. Nah, Badan Kesehatan Masyarakat Prancis melaporkan sekitar 1.000 kematian lebih yang diduga berkaitan dengan cuaca panas. Dan melansir dari Al Jazeera, Badan Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan Prancis itu menyatakan angka tersebut diperkirakan bisa bertambah. Nah, hal itu karena laporan kematian dari rumah-rumah maupun fasilitas perawatan lansia masih terus dihimpun. Dan sebagian besar korban diketahui lansia yang berusia 65 tahun ke atas. Meski dampak suhu ekstrim dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rich mengatakan efek gelombang panas diperkirakan masih akan berlangsung hingga 10 hari ke depan. Nah, gelombang panas yang melanda Eropa sejak 20 Juni kemarin itu telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat juga. Dan sejumlah museum dan sekolah di beberapa negara terpaksa menghentikan operasional lebih awal akibat tingginya suhu. Dan berdasarkan perkiraan dari AFP, itu sedikitnya 191 juta penduduk Eropa diperkirakan menghadapi suhu mencapai 35 derajat Celcius atau lebih. Nah, kondisi terpanas diperkirakan terjadi di Jerman, kemudian Ceko, Hungaria, Polandia, Slovakia, kemudian di Serbia, Kroasia, Italia, Austria, hingga di Ukraina di bagian barat. Nah, meski sebagian besar wilayah Prancis saat ini mulai mengalami penurunan suhu, namun badan meteorologi setempat menyebut beberapa kawasan di timur laut masih berada dalam status peringatan gelombang panas. Nah, sementara itu cuaca ekstrim kini mulai bergeser di kawasan Eropa Timur. Di Jerman, cuaca panas juga memicu peningkatan jumlah kecelakaan di perairan. Ya, dan berdasarkan laporan dari kantor berita DPA, sedikitnya ada 7 orang meninggal dunia akibat insiden tenggelam selama akhir pekan. Diketahui banyak warga memadati danau dan sungai untuk mencari kesejukan. Ya, meski secara langsung fenomena tersebut dipengaruhi pola cuaca Omega Block, fenomena ini merangkap masa udara panas di suatu wilayah dalam

0: Iya, dan pendengar, apakah Indonesia juga bisa mengalami gelombang panas ekstrim seperti di Eropa? Sesaat lagi saya akan bagikan informasinya ya.
1: Oke.

Nah, pendengar, gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa itu memicu kekhawatiran masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia khawatir fenomena heat wave ini serupa terjadi di tanah air. Nah, merespon rasa khawatir masyarakat tersebut, BMKG memastikan potensi gelombang panas ekstrim di Eropa sangat kecil terjadi di Indonesia. Dan prakirawan cuaca BMKG menjelaskan bahwa karakteristik iklim Indonesia itu sangat berbeda dengan negara-negara di Eropa. Dan dijelaskan juga bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan ini beriklim tropis, memiliki kelembapan udara tinggi serta dipengaruhi oleh keberadaan laut yang membantu pembentukan awan dan juga hujan. Dan dikatakan juga secara umum potensi gelombang panas seperti yang terjadi di Eropa sangat kecil terjadi di Indonesia. Dan hasil penelitian BMKG, gelombang panas di Eropa itu biasanya dipicu oleh massa udara panas, yakni udara panas yang terperangkap dalam waktu lama akibat pola tekanan tinggi. Nah, kondisi ini lebih sering terjadi di wilayah daratan yang luas dan berada di lintang menengah dibandingkan kawasan maritim seperti Indonesia. Dan dijelaskan juga suhu udara panas di Indonesia masih tergolong cuaca panas harian karena hanya mencapai 33 hingga 36 derajat Celcius, bahkan sesekali menyentuh 37 derajat Celcius di beberapa daerah. Dan sebelumnya juga diberitakan dalam beberapa pekan terakhir cuaca panas ekstrim menyebabkan dampak serius di berbagai negara Eropa. Ribuan korban jiwa dilaporkan meninggal dunia, sementara kebakaran hutan, gangguan transportasi, hingga kerusakan infrastruktur ini juga terjadi akibat suhu terus meningkat. Dan Direktur Jenderal WHO mengatakan bahwa Eropa kini menjadi kawasan yang mengalami pemanasan paling cepat di dunia. Disebutkan jutaan warga terdampak suhu ekstrim yang membebani layanan kesehatan hingga pasokan listrik. Ya, dan saat ini ada 150 juta orang hidup di bawah panas ekstrim. Ratusan orang telah meninggal, sekolah-sekolah ditutup, dan jaringan listrik kewalahan. Ya, jadi bersyukur kita di Indonesia seperti yang dikatakan tadi bahwa tidak akan terjadi seperti yang panasnya seperti yang terjadi di Eropa, karena kita memiliki cuaca iklim yang berbeda ya, walaupun memang masih merasakan hawa-hawa panas. Oke, dan pendengar, di pukul 13 sesaat lagi kita akan lanjut dengan program acara berikutnya di lagu-lagu tradisional dan budaya.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

seperti apa ya tradisi dari jamasan pusaka. Ya, dan dilansir dari situs resmi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, ritual jamasan pusaka ini adalah mencuci benda pusaka berupa keris atau senjata dan peninggalan nenek moyang. Nah, jamasan pusaka merupakan warisan budaya yang menjadi kebanggaan dan identitas daerah. Kata jamasan berasal dari bahasa Jawa kromo inggil yang memiliki arti cuci, membersihkan atau mandi. Nah, sedangkan pusaka adalah sebutan bagi benda-benda yang dianggap keramat atau memiliki kekuatan tersendiri. Dan perawatan keris sebagai salah satu pusaka ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, pendengar. Dalam ritual jamasan pusaka, sebilah keris itu harus disucikan dalam prosesi sakral. Nah, prosesi ini yang dilaksanakan setiap satu suro sebagai bentuk penghormatan. Dan Ubo Rampe ini menjadi salah satu rangkaian ritual jamasan pusaka yang tidak boleh dilewatkan. Ubo Rampe yang dimaksud ini adalah seperti memberikan jajan pasar, ya. Kemudian memberikan wangian seperti dupa dan minyak, kemudian air kelapa, serta berbagai bunga-bungaan seperti bunga mawar, melati. Nah, masyarakat Jawa juga melaksanakan tumpengan atau doa bersama sebagai wujud syukur dan menyucikan diri dalam ritual jamasan pusaka. Tumpengan ini menjadi pengingat untuk selalu berbuat baik dan juga bijaksana. Nah, pasalnya membersihkan keris diibaratkan sebagai membersihkan diri sendiri. Bahkan proses pembuatan keris pun mengajarkan nilai-nilai doa dan semangat kuat, kesabaran, ketelitian, serta ketekunan. Nah, keris juga memiliki banyak nilai filosofi kehidupan, pendengar. Di mana setiap komponen keris ini mulai dari pesi atau pegangan keris, ada gonjo, tikel, alis, ada juga pijetan, bahkan hingga greneng. Nah, komponen ini mengandung kisah yang menceritakan perjalanan mendalam kehidupan manusia. Untuk itu tak heran jamasan pusaka menjadi ritual budaya yang sangat dihormati dan dianggap sakral. Dan pendengar, ada beberapa tahapan penting prosesi jamasan pusaka, ya. Prosesi jamasan pusaka ini memiliki beberapa tahapan penting. Ya, ada beberapa tahapan penting prosesi jamasan pusaka yang dilakukan setiap satu suro. Nah, seperti apa? Setelah beberapa buah lagu berikut ini.

Puro. Nah, yang pertama itu ada Susi Laning Ngelulus Duwung. Nah, pertama-tama penjamas atau perawat benda pusaka itu akan melakukan tahapan ini, di mana penjamas akan memberikan penghormatan kepada pembuat dan pemilik pusaka. Kemudian juga ada prosesi mutih. Nah, ini kemudian dilakukan mutih, yaitu pusaka dibersihkan dari kotoran dan karat. Nah, pembersihan pusaka ini menggunakan campuran abu dari arang kayu jati, jeruk, kemudian juga deterjen.

campuran khusus batu warangan dengan air perasan jeruk nipis. Dan dijelaskan juga batu warangan ini merupakan batu dengan campuran kandungan arsen, kapur, dan juga belerang. Namun kini diganti dengan arsen. Tujuan awal warangan ini untuk menampilkan pamor pada koleksi keris. Caranya air perasan jeruk nipis dan arsen digosokkan pada koleksi keris secara searah menggunakan kuas. Dan yang terakhir ada tahapan keprok. Nah, keris kemudian dicuci menggunakan sabun dan air mengalir untuk menghidupkan.

mereka kembali diberi warangan dengan cara dioleskan berkali-kali. Nah, warangan yang terbuat dari arsenik ini bertujuan melindungi pusaka dari karat. Nah, ini sebagai sentuhan terakhir, pusaka diberi minyak dan wewangian dari sari mawar, melati, atau

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Baik pendengar, jelang di pukul 14 di siang menjelang sore hari ini kami akhiri untuk lagu-lagu tradisional dan budaya. Selanjutnya kami hadir dengan Warta Berita Daerah.
1: RRI Ampana, radio kita Satria, Pakar Surabaya, mantamui kita, tujuh senang.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Bupati Tojo Unda-Unda bertekad mengoptimalkan sumber daya alam yang ada untuk mensejahterakan masyarakat Tounda. Antisipasi gesekan dan perpecahan intern dan antar umat beragama, Sekretaris MUI Tojo Unda-Unda ingatkan penggiat sosial media menyaring setiap informasi.

0: Bupati Tojono Una bertekad mengoptimalkan sumber daya alam yang ada untuk mensejahterakan masyarakat Touna.
1: Pemerintah Kabupaten Tojono Una semakin mengoptimalkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Tojono Una Ilham Lawido mengatakan sumber daya alam di daerah ini cukup lumayan dan jauh lebih besar dibandingkan kabupaten kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah seperti Morowali Utara, Banggai, dan Kabupaten Morowali. Ia mengaku jika potensi ini dimanfaatkan dengan baik, berpeluang besar membawa masyarakat Tojono Una lebih sejahtera. Ia pun bertekad akan memaksimalkan semua pengelolaan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat di bumi Sivia Patujo.
2: Tojono Una ini lebih hebat daripada Morowali dan Morowali Utara. Sumber daya alam cukup besar. Kita tidak putus asa, ya. Semua ada jalannya. Sehingga hari ini saya berusaha bagaimana Tojono Una ini minimal setara dengan kabupaten-kabupaten yang lain.
1: Pemanfaatan potensi sumber daya alam di Kabupaten Tojono Una akan memberi peluang besar terhadap lapangan kerja baru dan menyerap ribuan tenaga kerja setempat. Bupati pun mengungkapkan tekad dan kesungguhannya membangun Kabupaten Tojono Una ke depan agar jauh lebih baik dari saat ini. Namun demikian, Bupati Touna Ilham Lawido juga meminta dukungan dari semua pihak bersama-sama mengawal proses pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemkab Touna. Irsan Raginda melaporkan.
0: Antisipasi gesekan dan perpecahan intern dan antar umat beragama, Sekretaris MUI Tojono Una ingatkan penggiat sosial media menyaring setiap informasi yang diterima lewat sosial media.
3: Sekretaris Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojono Una, Fadinani, mengatakan soal berita bohong atau hoax bukanlah hal baru, apalagi dengan kondisi dunia yang serba digital saat ini, sebarannya justru semakin mudah, cepat, dan meresahkan. Dikatakan berita bohong dan ujaran kebencian banyak berseliweran di media sosial guna menghindari hal-hal yang dapat menciptakan gesekan atau perpecahan di internal maupun antar umat beragama. Dirinya meminta terutama kepada umat Islam Tojono Una agar tidak cepat mengambil kesimpulan pada informasi yang diterima. Bahkan ia mengingatkan umat Islam cermat dan bijak menyikapi sebuah informasi sebagaimana tuntutan dalam ajaran agama Islam.
4: Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita umat Islam untuk tidak cepat-cepat menyimpulkan suatu berita atau informasi yang masuk, ya. Idza ja'ahum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini ayat yang mengingatkan kepada kita untuk bagaimana tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan terhadap suatu informasi ataupun berita yang sifatnya hoax atau tidak benar. Jadi ketika ada informasi yang masuk ke kita, isi daripada berita itu misalnya bersifat mengadu domba atau yang bisa menimbulkan permasalahan di lapangan, umat Islam harus memfilter dari berita ini. Fatabayyanu, kata Al-Quran, harus kita saring dengan betul-betul.
3: Menurutnya, referensi utama umat Islam inilah yang seharusnya menjadi pegangan dalam bersosial media untuk menyebarkan suatu informasi lewat sarana digital. Tidak hanya panduan dalam Al-Quran, Sekretaris MUI Kabupaten Tojono Una Fadlinani juga menyebutkan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang bisa dijadikan referensi sehingga tidak menyebabkan keresahan bagi orang lain. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Hasil pembinaan warga binaan jadi bansos, Lapas Luwuk perkuat kepedulian sosial.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 B Luwuk menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako dan sayuran kepada keluarga warga binaan serta pegawai koperasi Inkopasindo Lapas Luwuk. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun didampingi jajaran pejabat struktural dan staf. Pada penyaluran kali ini Lapas Luwuk memberikan 10 paket sembako dan 10 paket sayuran segar. Sayuran yang dibagikan merupakan hasil panen program pembinaan kemandirian di bidang hortikultura yang dikelola oleh warga binaan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan keterampilan sekaligus mendukung ketahanan pangan. Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, penyaluran bantuan sosial tidak hanya bertujuan membantu meringankan beban penerima, tetapi juga menjadi bukti bahwa program pembinaan di dalam lapas mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
7: Ini semua hal yang memang sudah sering kita lakukan. Sasaran para penerima manfaatnya pada kesempatan hari ini adalah keluarga besar daripada keluarga warga yang kebetulan mereka berkunjung di Lapas Luwuk pada hari ini. Para pengunjung yang datang berkunjung pada hari ini kemudian kita sasar, kita ambil mereka yang kondisinya memang perlu kita bantu. Sehingga kemudian setelah pelaksanaan kunjungan, mereka kita kumpulkan dan kita berikan sedikit bantuan, mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat bagi keluarga pada saat dia nanti pulang ke rumah. Ada sayur yang dimasak dari kantor, ada juga sedikit sembako yang barangkali mudah-mudahan lah bisa memberikan dampak kesehatan bagi keluarga dan juga bagi semuanya saja yang tinggal di dalam rumah mereka semua di tempat masing-masing begitu.
6: Kalapas berharap program pembinaan di dalam lapas mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Berikut berita yang terakhir. Meski ketersediaan fasilitas olahraga di Tojona Uda dinilai belum memadai, tidak mengurangi animo atlet dan pelatih untuk melakukan pembinaan. Selengkapnya terangkum dalam wawancara singkat reporter RRI Ampana Ibnu Abbas dan pelatih karate Tojo Una Una Aan.
8: Ini berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sarana olahraga di Kabupaten Tojo Una Una ini. Apakah sudah memadai atau belum?
9: Kalau dari seluruh olahraga sendiri, saya melihatnya kurang memadai. Contoh saja di cabang olahraga karate itu kita masih meminjam tempat di gedung aula pariwisata. Begitu juga dengan cabang-cabang lain seperti atletik itu masih latihan seadanya biasanya di lokasi STK Jalur 2, biasanya juga di Taman JH atau Urban Park Bayi loh. Jadi masih kurang memadai.
8: Meskipun kurang memadai fasilitas, bagaimana animo dari atlet dan juga pelatih?
9: Dari para atlet sendiri, jadi seperti cabang olahraga karate itu sendiri, siapa saja yang memang ada niat dan punya tujuan untuk berprestasi, pasti sekalipun tempat latihannya masih kurang memadai, masih pindah-pindah, masih pinjam tempat untuk latihan, pasti mereka ikut latihan.
8: Nah selanjutnya, apa yang Bapak harapkan terkait dengan kurangnya ketersediaan sarana-prasarana olahraga ini?
9: Harapan kami, Pemkab melihat kondisi tempat latihan para atlet atau kondisi pelatih yang ada di Tojo Una Una ini untuk semua cabang. Karena untuk membina atau melatih atlet sendiri harus memiliki tempat yang memadai seperti ketersediaan sarana-prasarananya. Kalau soal medali itu bisa kita jamin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengakhiri Warta Berita Daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Bupati Tojo Una Una bertekad mengoptimalkan sumber daya alam yang ada untuk mensejahterakan masyarakat Tojo Una. Antisipasi gesekan dan perpecahan intern dan antar umat beragama, Sekretaris MUI Tojo Una Una ingatkan penggiat sosial media menyaring setiap informasi yang diterima lewat sosial media. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Koordinator RRI Ampana Sasri Alwi Hasing, Editor Rahmawati Tanis Agnes, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Pukul 14 lebih 30 menit saat ini kita akan melanjutkan kebersamaan kita dengan program hiburan yaitu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, baik pendengar, kita melanjutkan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini ya. Anda juga bisa gabung untuk request lagu dangdut kesayangan Anda, lagu dangdut favorit Anda yang ingin Anda dengarkan. Pastikan sudah Anda siapkan ya penyanyi dan juga judul lagunya. Apalagi di suasana sore hari, ada yang mungkin baru bangun tidur, lagi fresh-freshnya, ada baru usai dari pekerjaannya, aktivitasnya, atau bahkan juga lagi di tengah aktivitasnya ya. Kami temani Anda dengan lagu-lagu irama dangdut. Satu buah lagu dulu saya hadirkan terlebih dahulu untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini. Ada Ade Irma dengan Getar-getar Asmara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, satu persamaan lagu dari Ade Irma ya, lewat judulnya Getar-Getar Asmara. Ya, adakah yang bergetar di suasana sore hari ini? Ya, karena tanggal muda, mungkin dompetnya yang bergetar, ATM-nya yang berbunyi bergetar gitu ya, cie. Oke, apapun itu pendengar, saya Agnes temani Anda sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, penelpon paling awal kita. Halo.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Hai Mama El.
1: Hai juga. Halo hai.
2: Akhirnya ya, setelah tujuh purnama.
1: Oh,
2: ya
1: kan? Tujuh
2: kita,
1: purnama.
2: Tujuh purnama, tujuh musim, tujuh hari, tujuh malam. Kita baru ketemu lagi ya, Shay.
1: Wow. Masa iya sih.
2: Iya benar, sore hari ini matahari begitu bersinar dengan begitu terangnya.
1: Iya.
2: Secara hatiku yang pada sore hari ini menelpon Mbak Agnes doing ya tentunya ya.
1: Oh, iya dong. Kalau Paman Buang ini apa hatinya cerah terus dia.
2: Oh.
1: Mau hujan, mau guntur, mau kilat dia tetap cerah.
2: Karena dari badan yang sehat itu terdapat pikiran-pikiran yang positif,
1: iya
2: yang positif, selalu berpikiran akan sesuatu hal dari sudut pandang yang bahagia. Jelas itu yang terpenting. Ya. Benar Mbak Agnes, segala sesuatunya kesehatan kita itu berawal dari pikiran. Kalau kita pikiran sehat, tenang, bahagia, insya Allah semua akan flawless, semua akan dilewati dengan sebaik-baiknya ya. Cukup gembira. Sekian dan terima kasih ya,
1: cukup sekian dan terima kasih.
2: Apalagi ini tanggal 2, Masya Allah tabarakallah. Untuk pekerja lagi berbunga-bunga nih Mbak.
1: Iya, masih bergetar-getar ya.
2: Karena pokoknya sekarang kurang main gesek nih. Yang penting jangan gesek di pintu ya, nanti luka itu.
1: Cus, mau bungkus atau makan di sini lagunya?
2: Oh, aku mau bungkus lagu dari Dewi Persik. Ini kan lagi semangat-semangatnya. Judulnya Mimpi Manis.
1: Jangan terlalu bermimpi, manis.
2: Bermimpi itu gampang, tapi mengeksekusi dan merealisasikan mimpi itu yang sulit gitu.
1: Pokoknya
2: ya.
1: Kepala kata maling tuang ya.
2: Tapi ingat, apapun usaha kita selalu menyertakan Tuhan dan pasti seakan flawless. Amin. Lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa menikmati hidup Anda. Dan untuk Mama El juga, tetap semangat, tetap cantik, tetap paripurna. Walaupun badai melintang, tapi tetap kita cetar membahana badai saya. Dan terima kasih juga Mama El sudah menemani kami. Pokoknya sudah deh, aku semua mandi, semua piulang pikarja. Ini the part 2 ya.
1: Oke. Desi, ya,
2: Assalamualaikum, selamat sore, shalom.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, shalom. Ya, Paman Buang yang lagi bersiap-siap untuk menuju ke tempat aktivitasnya lagi part 2 ya. Semoga tetap sehat dan juga tetap cerah ceria pokoknya ya. Konten-kontennya makin menginspirasi, mengedukasi juga, informasi juga. Wow, luar biasa. Sukses selalu untuk Paman Buang, Ketua FC RRI Ampana kita. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikutnya, halo.
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut.
1: Di Semoli. Sore-sore lagi buat apa ini, Bunda? Santai.
3: Ada makan pisang goreng.
1: Oh, duh, memang mantap ya.
3: Abang ada bak goreng pisang mangka.
1: Memang.
3: Sirup.
1: Pas dengan DP kopi, teh.
3: Tidak, minum es.
1: Oh, minum es.
3: Buka pandan, pakai susu saya.
1: Aduh, memang mantap sekali. Kalau cuma dekat sama cus.
3: Iya.
1: Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
3: Aku untukmu, kamu untukku, Dian Tesesang.
1: Oke, aku untukmu, kamu untukku. Oke, lanjut. Sapaannya buat siapa ini?

0: Iya.
1: Ibu Fatma Delima.
0: Mm-hmm.
1: Ibu Siti sama Papa Tali. Aruh, buanglah koro biar tidak basah.
0: Mm-hmm.
1: Gawat siapa, Pak?

0: semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali nih ada lagunya.
1: Lagunya ada.
0: Ya makasih.
1: Oke, terima kasih. Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Ibu Mega di Sumoli lagi santai makan pisang goreng ya. Sore-sore memang sodepe oras. Santai-santai. Sambil dengarkan RRI Ampana tentunya ya. Kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Alhamdulillah tidak keriting jari.
1: Iya. Masih di sesi paling awal ini ya.
2: Ibu Rumi. Biasa terakhir keriting itu jari.
1: Silakan. Lagunya siapa ini?
2: Lagunya Mabuk Duit Eri Susan.
1: Mabuk Duit dari Eri Susan. Oke deh, saya cari dulu ya. Lanjut, sapaannya buat siapa ini?
2: Kirim-kirim ada Buang Lekora tadi. Tidak basah apa dia karena dia
1: cepat-cepat mau mandi.
2: Ya, cepat-cepat berangkat.
1: Mau berangkat kerja lagi.
2: Iya, ada Megawati juga terima kasih sapaan sama Pak Mutar juga di sana semua sedang bergoreng pisang. Ada juga Ibu Ria, Ibu Rindria misalnya Om Kilus. Ada juga Pak Faros, ada juga Pak Nursin, ada Pak Nasrun, ada Ibu Nur juga, ada Ibu Ice, ada Ibu Eli dan Ibu Timang, ada juga Pak Gani, ada Ibu Lina, Ibu Uga, ada juga Pak Puspa dan Ibu Ratna. Dan Pak Yusno dan semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua. Spesialnya buat Di Anies bersama operator. Terima kasih, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali Ibu Rukmin di Muara Toba. Sehat selalu juga ya. Melengkapi tiga penelpon kita di sesi awal. Kalau begitu kita langsung saja dengarkan lagu yang sudah di request.

0: Oke, kita lanjut lagi pendengar dengan penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo. Dari Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut.
1: Dangdut. Ada kita.
0: Iya, Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Papa Ros di Bayi Baru ini.
0: Oke, iya. Lagi di rumah ya, bukan di kebun.
1: Iya. Ada di rumah ini, ada di muka perangkat angin Mbak Anes ini, orari angin rapi ini. Mm-hmm. Ada dengar-dengar informasi teman-teman di perairan ini Mbak Anes.
0: Oke, baik.
1: Iya. Barusan saya tanya teman-teman di perairan, semoga teman-teman di perairan ada sehat-sehat, harapan saya. Tapi ada dengar-dengar dari yang panas sebagian di perairan ini Mbak Anes.
0: Oke, iya. Iya. Sambil jadi, mancing ya.
1: Iya, betul Mbak Anes. Jadi lagu ini.
0: Lagunya siapa?
1: Dari Pelabuhan Nunukan.
0: Okay, saya cari dulu ya.
1: Iya, kirim-kirim pertama-tama ada teman-teman yang ada di perairan. Semoga sehat ya selalu dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan banyak rezekinya ini Mbak Anies, teman-teman yang di perairan.
0: Amin.
1: Kecuali kalau disebut satu persatu ini, aduh durasi ini mau habis ini waktu ini Mbak Anies.
0: Iya,
1: jadi harapan saya semua teman-teman saja yang di perairan. Terus ada Bunda Megawati tadi bersama Aban Mutar, ada Bapak Rempisan saya dengar tadi Aban ini.
0: Iya.
1: Tak lupa juga Ustaz Arukmin, saya tidak berkeritin DP jari itu lebih dari itu.
0: Okay.
1: Ada Pak Buan tadi, minta maaf banyak ini Pak Buan, arisan kemarin-kemarin di rumahnya Pak Buan Laporo, saya tidak hadir, saya ada di perairan itu.
0: Iya.
1: Cuman, tapi saya dengar-dengar di RRI Ampana, karena saya kalau di laut itu Mbak Anies, tetap saya monitor itu dia dengan RRI Ampana. Jadi
0: baik.
1: Sebelumnya minta maaf banyak ini Mas Buan ini.
0: Iya, baik.
1: Tak lupa tetangga saya Pak Nursin, ada Ibu Ria, ada juga Ibu Eli dan Mama Tua dan semua-semua saja pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Anies bersama adik El di rumah, semoga sehat-sehat selalu dan panjang umur. Makasih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hanasrul atau Papa Ros yang ada di Bailo Baru ya. Sore hari ini juga sudah bergabung. Menyapa juga untuk rekan-rekan yang lagi dengarkan RRI Ampana, terutama yang lagi di perairan juga ya, sambil mancing. Semoga sehat selalu, rezekinya makin banyak. Amin. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Selamat sore Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut. Baik, dari Somali ya.
2: Ya.
0: Pak Mutar silakan lagunya.
2: Minta lagu dari Haji Romiram.
0: Judulnya?
2: Judulnya Bencana.
0: Bencana.
2: Ya.
0: Oke, saya cari dulu ya. Lanjut sapaannya.
2: Kirim-kirim

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutar di Sumkoli melengkapi 3 penelpon. Oh, masih 2 ternyata ya. Mohon maaf. 1 penelpon lagi biar cukup 3. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay. Dari Bonerato ya.
1: Ya.
0: Pak Nursin, silakan.
1: Karena ini Piala Dunia.
0: Mm-hmm. Jadi?
1: Jadi kita minta lagu bola.
0: Bola, apa judulnya?
1: Bola.
0: Bola, itu dari siapa? Ona Sutra ya?
1: Iya, Ona Sutra.
0: Oke, okay. Sapaannya bolanya buat siapa ini?
1: Sapaannya pertama tangga saat tadi, terima kasih sapaannya terus. Semoga sehat seluruh keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Bung Muta dan Ibu Muta Megawati juga. Terima kasih sapaannya, ucapan yang sama. Ada Ustaz Rukmi di Muara Toba, Ibu Ratna di Labuan, Din juga di Labuan, semoga sehat selalu. Ada Ibu Ida di Tete, ada juga Ibu Lina di Pusungi, ada juga Ibu Rahma dan Ibu Timan di Matako, dan semua pendengar Pro Dangdut, semoga dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapan yang sama untuk Mbak Anes dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Terima kasih Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung juga. Dan sudah ada 3 penelpon pendengar. Kita lanjut ke lagu lagi.

0: Kabupaten Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola. Aku ini mengatakan sesuatu

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi pendengar. Masih di Pro Dangdut sore hari ini ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut
2: adalah kita.
1: Iya, dengan siapa, di mana Bapak?
2: Om Deng Pandeleng.
1: Om Deng Pandelengi. Silakan Om Deng, monggo, lagunya siapa nih?
2: Punya Bekas Pacar.
1: Bekas Pacar. Oke, ya. Saya cari dulu ya. Lanjut Bekas Pacarnya.
2: Terakhir yang masih

0: sehat selalu, panjang umur.
1: Amin.
0: Saya juga di Tanjung Bulu sana, bapak bersama Mama Abdul, bersama Pak Dul. Terima kasih sehat selalu. Ada di pada Allah ya, bapak Pusa, mana kabar bapak Pusa? Semoga sehat selalu. Ada di Tombo, Mama Yani bersama Mahu. Gimana kabar? Semoga sehat selalu. Dan kita selalu terus nih. Gimana kabar? Semoga sehat selalu. Mara Toba. Pokoknya semua saja sempat berjalan. Jadinya bahan nih, semoga sehat selalu.
1: Baik.
0: Ada lagunya?
1: Lagunya ada, ditunggu ya.
0: Oke. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Deng yang ada di Pandelengi sudah bergabung juga sore hari ini. Oke, lagunya bekas pacar dari Imam S. Arifin ya. Berikutnya lagi kita lanjut. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Bang.
1: Iya, Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi.
1: Iya. Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Ratna Labuan.
1: Oke, Ibu Ratna di Labuan. Mau dengar lagunya siapa ini Ibu Ratna?
2: Benang Biru, Ivan Mansur.
1: Benang Biru dari Ivan Mansur. Oke deh, benang birunya buat siapa ini?

Ibu Fatma, Ibu Uga, Ibu Rina, ada Ibu Tima, Ibu Rahma, Ibu Ike, Ibu Rina.

0: Parol. Buat semua pendengar RRI tanpa tersisian. Okay. Buat Mbak Agni, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Ratna juga sudah gabung ya. Sehat selalu untuk Ibu Ratna. Lagunya ditunggu sebentar saya hadirkan. Satu penelpon lagi, halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat sore Mbak Anies.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Bung Wardi di Pombodo, Barumumpu Mbak Anies.
1: Iya, dari mana aja ini?
2: Lagi sibuk dong.
1: Oh, lagi sibuk. Oke.
2: Iya.
1: Silakan, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Mau dengar lagunya Dona Leona, judulnya Bumi Ini Semakin Panas.
1: Bumi Semakin Panas. Iya, memang makin panas ya. Oke deh. Kipas.

0: Siapa penyanyinya? Revina ya?
1: Dona.
0: Dona. Oh, nggak mau yang versi Revina?
1: Iya, iya.
0: Oh, itu saja. Oke. Baik, sapaannya buat siapa ini?
1: Dikirim-kirim yang pertama buat Mas Buang Lekoro yang lagi di Dondo. Ada juga Ibu Lina, Ibu Eli, Pak Nursin, ada juga Ibu Timang. Dan lagu ini spesial untuk buat Mbak Anies bersama Dede Albert. Semoga sehat-sehat terus ya. Oke,
0: amin.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Wardi ya. Sehat selalu, lancar terus juga dengan aktivitasnya. Oke. Dan sudah ada 3 penelpon peringar. Kita ke lagu lagi.

0: Kita di Pro Dangdut Tanpa Terasa ya, 90 menit saya temani Anda, semoga bisa menghibur Anda semuanya, khususnya bagi Anda yang senang dengan lagu-lagu irama dangdut. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk kita mengikuti program acara berjaringan, yaitu Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan sesaat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Gak pernah kan juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kan lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan, seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia. Saya terbangsa lalu Indonesia.

0: lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
1: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti versi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
0: Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cap warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
2: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai dilaporkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang kita sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
3: Kenapa tidak pernah mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
4: Kan pandemi, nak. Tidak boleh berkerumun.
3: Padahal, mau ku mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
0: Yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
1: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
0: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Asta Cita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastina, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Di waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana, teman-teman kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerjasama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias. Orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia. Kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Astacita. Nah, pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah, di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah, saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore, Ibu Kety.
6: Selamat sore, Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak,
5: sawo kecik,
6: itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu juga saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat.
5: Iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina ya untuk para orang tua misalnya. Dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa? Dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu.
6: Iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada ngebak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul.
5: Oh
6: sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya nggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebang.

0: sakit ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, ah jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
1: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
0: butuh
1: energi juga ya, dan strategi juga ya.
0: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
1: manis, aja ya, gitu ya.
0: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa, padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
1: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
0: Iya, betul sekali.
1: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
0: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak jadi harus bisa ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
1: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
0: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian. Kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
1: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
0: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
1: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
2: Beranda Astacita.
3: Ya, mendengar Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.

dari sejumlah kemudian lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun.

0: sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
1: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah kayak gitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
0: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
1: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, kini menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang ya memperkaya sama budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab, coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
0: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung tanpa layar dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang, itu itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
0: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia, yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok, yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi di sore hari ini. Kita akan bersama-sama nantinya untuk mengikuti rangkaian informasi secara berjaringan yang hadir melalui Gema Saripati Maju untuk Korwil 4. Di mana informasi yang akan kita dapatkan melalui RRI Mamuju, RRI SP Ampana, kemudian RRI Toli-Toli, Makassar, Bau-Bau, Kendari, kemudian juga tentunya RRI
2: Gema Saripati Maju.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju, kembali bersama di Gema Saripati Maju, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bone, dan Bau-Bau. Hari ini Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Randy. Baik, untuk informasi yang pertama pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Di sana bersama rekan Risna Supratio. Rekan Risna, selamat sore rekan Risna.
2: Sorry.
0: Audionya mungkin bisa di...
2: Apakah suara saya terdengar?
0: Oke, baik. Silakan informasi dari RRI Makassar, rekan Risna.
2: Baik, informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, puluhan pedagang kaki lima di Danau Tanjung Bunga akan direlokasi di area Mall GTC. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Pemerintah Kelurahan lokasi relokasi bagi puluhan pedagang kaki lima di sempadan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Lokasi baru berada di kawasan Geria Tata Cemerlang atau GTC dengan stan berukuran 5x5 meter dan tarif sewa sekitar Rp800.000 per bulan. Lurah Tanjung Merdeka Arman Syah Fernanda mengatakan lokasi yang disiapkan berada di area GTC dengan konsep berjajar menghadap danau. Selain memiliki pemandangan langsung ke danau, lokasi tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti tempat parkir, musola, toilet, dan keamanan selama 24 jam.
4: Nah, inilah kita manfaatkan potensi yang ada di kelurahan, khususnya saya di Kelurahan Tanjung Merdeka itu setelah direlokasi dan tidak mematikan juga UMKM yang ada di Kelurahan Tanjung Merdeka. Jadi, bagus sekali tempatnya, tinggal mau ditata, dan ini butuh kerja keras dan kerjasama daripada saya selaku pemerintah setempat dan juga pelaku usaha untuk menata juga. Jadi bukan cuma atas dasar saya yang istilahnya yang kesana kemari atau bagaimana kerja, tapi kita butuh dan juga dari GTC itu siap membantu dan memfasilitasi. Dan juga tadi kita sudah dengar masing-masing dari GTC juga defasilitasi ki, security 24 jam, ada tomi musolanya, ada tomi toiletnya di dalam, ada mi juga kalau misalnya dia 24 jam, itu dia bisa tambahkan lagi lampu. Jadi konsep-konsep kayak mirip-mirip kayak di Pasar Segar seperti itu.
3: Ditambahkan pedagang yang diprioritaskan direlokasi yaitu penjual seafood atau ikan bakar, penjual kelapa muda, hingga pedagang gorengan. Sebelumnya pihak manajemen GTC mendukung langkah pemerintah dengan menyediakan lahan bagi para pedagang. Pihak manajemen GTC memberikan tenggat waktu paling lama 3 bulan untuk menunggu kepastian para pedagang. Jika hingga batas waktu yang ditetapkan belum ada konfirmasi dari pihak pedagang, maka manajemen GTC akan menyewakan lahan tersebut ke orang lain.
2: Terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan kami di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Risna dari RRI Makassar. Kemudian informasi selanjutnya, kita ke RRI Bau-Bau. Di sana bersama rekan LM Saribul. Selamat sore rekan Saribul.
5: Selamat sore rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Informasi dari RRI Bau-Bau.
5: Dari RRI Bau-Bau, pemerintah kota Bau-Bau melakukan sidak di sejumlah toko modern, memastikan produk UMKM lokal diberikan ruang yang strategis. Mengenai hal tersebut, kita dengarkan laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
6: Pemerintah kota Bau-Bau mulai memperketat pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan guna memastikan produk usaha mikro dan kecil UKM lokal benar-benar memperoleh ruang pemasaran yang layak. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk mengecek keberadaan produk lokal di gerai modern, tetapi juga memastikan penempatannya mudah dijangkau konsumen serta memenuhi aspek perizinan dan kesehatan produk. Pengawasan tersebut dilakukan melalui inspeksi terpadu yang digelar pada Kamis 2 Juli 2026 yang mengacu pada Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Kegiatan diawali di Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau sebelum dilanjutkan ke sejumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan lainnya. Tim gabungan yang turun terdiri dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan DPMPTSP Kota Bau-Bau Muhammad Husni mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan komitmen pengelola toko modern dalam mendukung pemberdayaan UMKM lokal.
7: Bagaimana kemudian ya, kan coba kita pastikan komitmen dari pasar-pasar modern itu kan kelahirannya itu adalah salah satu komitmennya dari pemerintah daerah ini memberdayakan UMKM lokal. Makanya kami ke tempat mereka untuk memastikan bahwa produk-produk lokal kita itu adalah yang tercover untuk masuk dipajang di etalase mereka. Itu intinya kegiatan kita ini. Kalau memang tidak ada, masalahnya apa? Kalau dari segi terkendala mungkin dari segi perizinannya atau mungkin label halalnya, maka teman-teman dari dinas terkait ini kita pastikan itu sehingga nanti mereka tetap membukakan ruang.
6: Menurut Husni, pengawasan tidak hanya menyasar jaringan retail modern berskala nasional, tetapi juga toko swalayan modern yang dikelola masyarakat lokal dengan standar pelayanan serupa. Hasil pengawasan dari masing-masing instansi nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah.
7: Istilahnya kami ini mendadak datangnya, sudah. Jangan sampai kami menyampaikan lebih awal, produk lokal tadi yang disimpan mungkin ada tapi disimpan di belakang-belakang, sudah bisa diatur untuk disimpan di bagian depan. Makanya kami datang. Termasuk dengan kata lokasi itu kan ikut menentukan juga bagaimana kemudian dia bisa terjual di masyarakat, bukan hanya sekedar oh yuk ada dan produknya terkampung di toko kami, tapi gimana kau simpan, kalau kamu simpan di belakang-belakang kan sama juga bohong.
6: Melalui pengawasan terpadu ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola toko modern dalam memperluas akses pasar bagi produk UMKM lokal, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengawasan terhadap legalitas dan mutu produk yang beredar. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
5: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau dan kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Inflasi Sulawesi Barat tercatat di angka 2,29% dan tercatat menjadi inflasi terendah secara nasional. Berikut laporannya bersama reporter Nur Asmi Saleh.
8: Di antara 38 provinsi itu paling rendah di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di PRS Nasional ya, tadi sudah disampaikan.
9: Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan inflasi tahunan atau year on year di angka 2,29% pada Juni 2026, menjadikannya sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia di antara 38 provinsi. Data tersebut dirilis dalam berita resmi statistik atau BRS, Badan Pusat Statistik atau BPS, yang menunjukkan indeks harga konsumen Sulawesi Barat berada pada angka 111,54. Sementara itu, inflasi tertinggi secara nasional terjadi di Papua Pegunungan di angka 7,84% dengan IHK 122,43. Kepala BPS Sulawesi Barat Surihan Dayani saat diwawancara usai pihaknya menggelar rilis berita resmi statistik di aula kantornya Rabu 1 Juli 2026 mengatakan capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Sulawesi Barat relatif terkendali dibandingkan daerah lain. Namun, menurutnya rendahnya inflasi perlu dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan pergerakan harga komoditas penyusunnya. Ia menjelaskan stabilitas harga tidak hanya diukur dari rendahnya angka inflasi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara antara kepentingan produsen dan konsumen. Secara nasional, periode Juni 2026 terjadi inflasi year on year di angka 3,34% dengan IHK di angka 111,89. Pada tingkat kabupaten atau kota, inflasi tertinggi di Sulawesi Barat terjadi di Kabupaten Mamuju di angka 3,24% dengan IHK 111,63. Sementara itu, Kabupaten Majene mencatat inflasi terendah di angka 1,70% dengan IHK 111,48, sekaligus menjadi daerah dengan inflasi terendah di Indonesia pada level kabupaten atau kota.
8: Di antara 38 provinsi itu paling rendah di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di PRS nasional ya, tadi sudah disampaikan. Kita menilik dulu, kalau mau bilang kerendahan atau tidak, kita harus menilik dulu komoditi-komoditinya. Sejauh ini pemerintah menetapkan harga, saya lihat sudah mempertimbangkan ya, agar harga itu tidak terlalu rendah di petani, tapi juga tidak terlalu mahal di level konsumen.
9: Capaian tersebut menunjukkan kondisi harga barang dan jasa di Sulawesi Barat selama setahun terakhir masih berada dalam rentang yang relatif terkendali. Meski demikian, BPS menekankan pentingnya pemantauan terhadap perkembangan harga berbagai komoditas strategis agar keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat tetap terjaga. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti wawancara yang akan dihadirkan dari RRI Kendari, dan di sana ada rekan Jihan Benaser. Selamat sore rekan Jihan.
10: Ya, selamat sore rekan Randi.
0: Baik, silakan wawancara yang akan dihadirkan dari RRI Kendari.
10: Ya, baik, terima kasih. Jadi pendengar, informasi dari RRI Kendari mengenai BPS Ultra yang menjamin keamanan dan kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, dan selengkapnya dilaporkan bersama rekan Ferry Musyafir.
11: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Dikdas Dikbud Kota Kendari, Bapak Maljuais SPD MSOS. Pak, terkait dengan progres pendaftaran murid baru untuk tahun 2026 di Kota Kendari, sejauh ini bagaimana perkembangannya, Pak?
12: Terima kasih. Untuk SPMB tahun 2026, sesuai dengan Jukdis Kementerian, alhamdulillah Kota Kendari berjalan dengan aman, tertib. Persoalan ada konflik kecil pasti ada, tapi semua sudah kita selesaikan dengan baik. Karena rata-rata yang biasanya datang komplain ke Dinas Pendidikan, persoalan dia tidak tercover. Contoh seperti di SMP 1, kuota SMP 1 itu 380, data siswa yang tamat di situ sekitaran 400. Untuk jalur sonasinya itu kalau sesuai dengan Juknis, dia itu 50%. 50%-nya sisanya itu ada jalur afirmasi, prestasi sama TOT. Ya. Jadi ada 350 dibagi setengah, 50%-nya sekitaran 100 lebih. Olehnya itu siswa-siswa bagi siswa yang tidak terjaring untuk di SMP 1 kami arahkan untuk ke SMP Kartika atau SMP 24. Kemudian ada SMP Frater, ada SMP Satria, kemudian juga ada SMP 2. Karena sampai detik kemarin itu kami dapat info bahwa SMP 2 masih kurang. Nah, kemudian contoh lagi kayak di SMP 4. SMP 4 juga kemarin itu kita tahu kondisinya dari kiri kanan muka belang itu rata-rata BTN. Kemudian kuota yang dia punya itu kita kemarin kita maksimalkan di 462. Tetapi yang mendaftar laporan dari kepala sekolah kemarin setelah kita rapat sebelum pengumuman itu sekitaran hampir 600 pendaftar.
11: Bagaimana dengan SD sendiri, Pak?
12: Ya, kalau SD alhamdulillah tidak ada masalah, tapi ada sih masalah, terutama di wilayah Baruga. Karena kita tahu wilayah Baruga hari ini perkembangan penduduknya cukup besar dan daerah berkembang, daerah produktif. Kemudian sekolah untuk negeri itu kita hanya ada 5 sekolah. Ada SD 9, SD 2, kemudian SD 80, 69, 92 dengan SD 98. Yang itu masuk lorong di rumah sakit yang jauh itu. Jadi kita di situ perkembangan besar sehingga yang kita sudah melebihi, melebihi peserta.
11: Jadi untuk solusinya,
12: jadi solusinya kemarin memang sih sebelum SPMB itu kita dari BPMP ada kami disampaikan bahwa ada perlakuan khusus untuk bagi sekolah-sekolah yang punya kemungkinan besar jumlah peserta SPMP-nya itu besar. Jadi ada perlakuan khusus. Kita sudah maksimal ke BPMP dan ternyata masih lebih. Dan ini sampai detik ini kita belum ada petunjuk teknis dari baik kementerian maupun BPMP sebagai perpanjangan. Ada penambahan kuota. Kita tinggal tunggu kabar apakah kan itu untuk penambahan kuota. Ketika akan orang untuk Sulawesi Tenggara mungkin akan mengusulkan.
11: Kira-kira berapa itu yang membutuhkan mungkin?
12: Kebutuhannya kami setelah survei ke SD 2, dua kelebihan siswanya itu sekitar 8. Kalau di SD dalam itu dia sekitaran enggak salah 18-19. Di sedekat ini SMA 5 dia tidak terlalu banyak sih, paling 2-3 orang, dan itu masih bisa kita di 92 juga kelebihan 1-2 dan masih bisa kita atasi.
11: Pilihan terakhir Pak, kira-kira seperti apa ini harapan Bapak sendiri untuk agar bisa masuk ke sekolah kesempatan Pak?
12: Harapan kami sebenarnya kita Kota Kendari juga sudah mendukung, terbaru itu kita memang ada ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Humis dilaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai. Dan insya Allah tahun ini akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada, Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun 2 lantai. SD 30 yang di Mendong itu, tapi kita bangun juga 2 lantai. Itu program dari pemerintah kota dan pemerintah kualit.
11: Saya Idham, sampai jumpa.
10: Juga pemirsa, informasi atau wawancara mengenai Pemkot Kendari yang memastikan sistem SPMB berjalan lancar bersama rekan Idam. Saya kembali bersama dengan rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih informasinya rekan Jihan.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Gema Saripati Maju sewilayah 4. Dan pendengar, berikutnya kita akan hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Samsu. Selamat sore rekan Andi.
13: Ya, selamat sore rekan Randi di Mamuju.
0: Baik, informasinya dari RRI Toli-Toli, silakan.
13: Baik, sejumlah sopir truk antar kota dan provinsi meminta agar Pertamina mengeluarkan aturan yang lebih tegas dalam meminimalisir antrian panjang untuk mendapatkan solar bersubsidi. Selengkapnya, hal itu dilaporkan oleh Susanti Akataba.
14: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Toli-Toli menuai keluhan dari para sopir angkutan truk antar kota antar provinsi. Mereka berharap adanya aturan yang lebih tegas, khususnya dalam mencegah antrian secara berulang. Salah seorang sopir truk, Dani, mengaku harus rela mengantri selama berjam-jam untuk memperoleh solar bersubsidi. Bahkan tidak jarang ia bersama sopir lainnya harus menginap di sekitar SPBU agar dapat memperoleh jatah BBM pada keesokan harinya. Para sopir mengusulkan agar SPBU tidak melayani kendaraan yang mencoba mengantri secara berulang dalam waktu berdekatan. Langkah tersebut dapat mengurangi antrian panjang sekaligus memberikan kesempatan yang lebih adil bagi kendaraan lain yang juga membutuhkan solar bersubsidi.
15: Malam di Pertamina biar bisa dapat solar. Kalau untuk posisi sekarang satu malam dapat, kalau pakai perjalanan jauh nggak cukup. Jadi, bagus antrian, mengurangi antrian, dan sekarang ini kan posisi cuman sempat.
14: Menanggapi keluhan tersebut, Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sulawesi, Lilik Hardianto, menegaskan Pertamina akan menindak tegas SPBU yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Menurutnya, setiap pembelian solar bersubsidi wajib menggunakan barcode yang telah terdaftar pada kendaraan, sehingga secara sistem tidak dimungkinkan dilakukan pembelian berulang di luar ketentuan yang berlaku. Pertamina juga akan memperketat pengawasan terhadap SPBU untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan.
16: Ya, terkait dengan pembelian BBM yang melebihi kapasitas, Pertamina tidak mentolerir segala pungutan liar yang ada maupun praktik penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. apabila ditemukan adanya oknum yang meminta sejumlah uang di luar ketentuan atau melakukan penyalahgunaan dalam proses pembelian, Pertamina akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
14: Selain itu, Lilik mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Apabila menemukan dugaan pelanggaran, masyarakat diminta segera melaporkan melalui call center Pertamina di 135 agar dapat segera ditindaklanjuti. Susanti Akataba melaporkan.
13: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih. Dan pendengar, informasi berikutnya kita akan hadirkan informasi dari rekan Eni Adnan yang ada di RRI Bone. Selamat sore rekan Eni.
17: Selamat sore juga rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Bone.
17: Informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang bahwa penjualan pangan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Ayunia Nindyati.
18: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang agar memastikan pangan yang dipasarkan aman dikonsumsi serta bebas dari bahan berbahaya. Peringatan ini disampaikan sebagai upaya melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Dr. Hewan Mapamancu mengatakan, pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan, khususnya komoditas hortikultura, untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Ia menegaskan, pelaku usaha yang memperjualbelikan pangan mengandung bahan kimia atau mikroorganisme berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
19: Bahwa negara telah mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk di Undang-Undang Pangan, bahwa bagi para pelanggar yang menjual, memperjualbelikan atau menyediakan pangan yang berbahaya, baik itu mengandung mikroorganisme berbahaya maupun mengandung bahan kimia berbahaya, maka diancam hukuman pidana. Jadi ini sebagai bahan peringatan untuk kita semua, sekaligus untuk menjaga kesehatan daripada pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
18: Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai telah melakukan pengujian terhadap sampel tomat, cabai rawit, dan sawi hijau yang dijual di Pasar Sentral Sinjai. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel negatif residu pestisida sehingga dinyatakan aman dikonsumsi. Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan dan edukasi kepada petani maupun pedagang akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
17: Kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Ya baik, terima kasih rekan Eni Adnan dari RRI Bone. Dan pendengar, informasi berikut kami hadirkan bersama rekan Novian yang ada di RRI Ampana. Selamat sore rekan Novian.
20: Selamat sore rekan Randi.
0: Baik, informasi apa yang ingin disampaikan dari RRI Ampana? Silakan.
20: Baik, dari RRI Ampana, hasil pembinaan warga binaan jadi bansos, Lapas Lowok perkuat kepedulian sosial.
21: Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2B Lowok menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako dan sayuran kepada keluarga-warga binaan serta pegawai koperasi Parsindo Lapas Lowok. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Lapas Lowok Muhammad Bahrun didampingi jajaran pejabat struktural dan staf. Pada penyaluran kali ini Lapas Lowok memberikan 10 paket sembako dan 10 paket sayuran segar. Sayuran yang dibagikan merupakan hasil panen program pembinaan kemandirian di bidang hortikultura yang dikelola oleh warga binaan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan keterampilan sekaligus mendukung ketahanan pangan. Kepala Lapas Lowok Muhammad Bahrun mengatakan, penyaluran bantuan sosial tidak hanya bertujuan membantu meringankan beban penerima, tetapi juga menjadi bukti bahwa program pembinaan di dalam lapas mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
3: ini semua hal yang memang sudah sering kita lakukan. Pasaran para penerima manfaatnya pada kesempatan hari ini adalah keluarga besar daripada keluarga warga pilihan yang kebetulan mereka berkunjung di Lapas Luwuk pada hari ini. Para pengunjung yang datang berkunjung pada hari ini kemudian kita sasar, kita ambil mereka yang kondisinya memang perlu kita bantu. Sehingga kemudian setelah pelaksanaan kunjungan, mereka kita kumpulkan dan kita berikan sedikit bantuan, mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat bagi keluarga pada saat dia nanti pulang ke rumah. Ada sayur yang dimasak dari kantor, ada juga sedikit sembako yang barangkali mudah-mudahan lah bisa memberikan dampak kesehatan bagi keluarga dan juga bagi semuanya saja yang tinggal di dalam rumah mereka semua di tempat masing-masing gitu.
21: Kalapas berharap program pembinaan di dalam lapas mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rahmawati Tani melaporkan.
20: Baik, demikian informasi dari Radio Ambon terkait dengan Lapas Luwuk yang menyerahkan bantuan sembako dan sayuran kepada keluarga warga binaan. Kami kembali ke rekan Randy di Radio Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Novian. Dan berikutnya pendengar, kita akan hadirkan laporan langsung dari RRI Mamuju terkait informasi sedikitnya 30 kecelakaan laut menimpa nelayan Mandar di Teluk Mandar dan sekitarnya sepanjang 2017 hingga 2022. Hal ini menunjukkan tren tahunan yang mengkhawatirkan. Untuk itu, saya sapa rekan Ilham. Selamat sore rekan Ilham.
4: Selamat sore rekan Randy.
0: Baik, silakan informasi terkait hal ini.
4: Baik, berikut pendengar saya laporkan bahwa setidaknya 30 kecelakaan laut menimpa nelayan di Teluk Mandar dan sekitarnya sepanjang 2017 hingga 2012 menunjukkan tren tahunan yang mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan oleh budayawan Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin. Menurut catatan risetnya, dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2017 hingga 2022 terjadi sekitar 30 kasus kecelakaan laut nelayan Mandar. Kasus-kasus itu banyak menimpa nelayan pacumi atau nelayan cumi yang berangkat seorang diri dengan perahu katinting di wilayah Somba hingga Pembusuan dan Teluk Mandar.
22: Teknologi terus pengguna mesin apa semua itu cukup meningkat. Itu kan harusnya dibarengi juga standar keselamatan yang ideal lah. Nah, cuma itu belum terlalu signifikan. Makanya saya pernah melakukan penelitian atau menghimpun semacam data. Mulai 2017 sampai 2022, itu kurang lebih dalam waktu 5 tahun, ada 30 kejadian kecelakaan di laut oleh nelayan Mandar. Paling tidak dari perairan Somba sampai Pambusuang, dan sebagian itu hilang di laut.
4: Lebih lanjut, ia menilai angka kecelakaan yang berulang ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk menyusun mitigasi keselamatan nelayan. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Randy di studio.
0: Baik, terima kasih untuk laporan langsung dari rekan Muhammad Ilham dari RRI Mamuju. Dan pendengar, berikutnya kita akan hadirkan news feature di sore hari ini bersama rekan Umi Kalsum Jawas dari RRI Palu. Silakan rekan Umi Kalsum.
23: Baik, terima kasih. Kami dari RRI Palu akan menghadirkan paket news feature dengan topik gempa bumi Pasigala, pesan untuk tetap waspada, bersama dengan rekan kami Ikadek Andika.
24: Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah di wilayah tengah Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Saking kompleksnya, bahkan para ahli bencana menyebut Kota Palu dan sekitarnya merupakan supermarket bencana. Berdasarkan laporan BMKG, magnitudo berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah. Titik epicentrum atau pusat gempa terletak di darat pada koordinat 1,13 lintang selatan dan 120,23 bujur timur. atau tepatnya berlokasi di 42 km arah tenggara. Dampak dari bencana tersebut, ribuan rumah rusak dan ribuan jiwa mengungsi ke tenda-tenda darurat. Kepala Pelaksana BPBD Sigi, Henry Kusuma Rombe mengatakan, sebanyak 32 desa terdampak akibat bencana tersebut.
2: Sementara ini rumah warga yang terdampak itu secara total 1.460. Itu terdiri dari rusak ringan 1.100-an, rusak sedang 110, dan rusak berat 47. 32 desa, Pak. Sampai dengan per kemarin, warga itu lebih banyak mengungsi di pekarangan, Pak.
24: Bencana alam gempa bumi berkekuatan 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah, khususnya Pasigala, mengingatkan kita akan peristiwa gempa bumi dahsyat yang pernah meluluhlantakkan wilayah ini 8 tahun silam. Meski telah berlalu, rasa trauma masih melekat di ingatan yang pernah mengalami langsung peristiwa tersebut. Badan Geologi Bidang Gempa Bumi dan Tsunami, Dr. Supartoyo kepada RRI menjelaskan, gempa bumi tektonik dangkal merusak yang terjadi pada Selasa 16 Juni 2026 dengan kekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu, Kabupaten Sigi dan sekitarnya bersumber dari aktivitas sesar aktif lokal setempat tipe normal dan bukan berasal dari pergerakan sesar Palu Koro.
2: Kekuatannya yang kemarin terjadi itu cukup besar ya, 6,7, kemudian epicenternya terletak di darat sekitar 42 kilo tenggara Kota Palu. Kemudian kejadian gempa bumi itu disebabkan aktivitas sesar aktif ya. Tipenya ini sesar normal, jadi bukan sesar Palu Koro. Posisinya sebenarnya agak di utara dari lembah Palolo ya. Jadi kalau secara morfologi dan tektonik itu sebenarnya keberadaan sesar normal ini dia di lokasi perbukitan, bukan tepat di lembah.
24: Pemerintah daerah bergerak cepat dalam melakukan penanganan bagi warga terdampak. Sehari pasca gempa, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid bersama perwakilan pemerintah pusat, yakni Kementerian Sosial dan BNPB, meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Kabupaten Sigi, tentunya dengan membawa sejumlah bantuan. Gubernur menegaskan, keselamatan dan kebutuhan warga menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini. Ia memastikan seluruh bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terpenuhi dan tersalurkan, dan juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada.
5: Tahap awal adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat kita. Kemudian perbaikan rumah juga sementara kita lakukan asesmen, mana yang rusak ringan, rusak berat, setelah itu kita mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan secepatnya untuk melakukan rehabilitasi.
24: Alam kembali mengingatkan bahwa Sulawesi Tengah berada di kawasan yang memiliki aktivitas tektonik tinggi. Gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Pasigala menjadi pengingat bahwa rasa aman tidak boleh membuat kita lengah. Manusia tetap hidup berdampingan dengan alam yang memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Bencana mungkin tidak dapat dicegah, namun kesiapan, kewaspadaan, dan kepedulian satu sama lain dapat menjadi penyelamat yang paling berharga. Gempa bumi magnitudo 6,7 Pasigala adalah pesan untuk tetap waspada.
23: Paket News Feature yang sudah kami hadirkan untuk sore hari ini, kami ucapkan terima kasih dan kembali pada rekan-rekan kami yang tentunya bertugas di wilayah Korwil 4 untuk sore ini. Sampai jumpa.
0: Baik, dan pendengar News Feature dari RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum Jawa Study sekaligus juga mengakhiri jumpa kita di Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bone, dan Bau-Bau untuk hari ini Kamis 2 Juli 2026. Mewakili tim kerabat kerja Gema Saripati Maju untuk hari ini, saya Randi ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju. Liputan berita Sekorwil 4.
6: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
7: RRI Ampang FM
6: 93 MHz.
8: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
1: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
2: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anami wal bashar. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang berbahagia, adapun judul yang kami akan sampaikan pada kesempatan ini yaitu memelihara iman dan kedamaian. Kita hidup di dunia ini telah diberi karunia dan nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman. Bahkan senantiasa dilimpahkannya nikmat itu sepanjang hidup, sehingga peralatan modern yang canggih pun tidak akan pernah mampu mendeteksi atau meneliti hakikat nikmat iman yang diberikan Allah kepada setiap diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Namun betapapun besarnya karunia nikmat yang diterima, tidak ada yang lebih besar daripada nikmat iman dan Islam. Dan inilah yang wajib kita pelihara untuk sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah percaya dan mengakui adanya Zat yang Maha Tinggi serta merasakan betapa terbatasnya kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, Perkasa dan Maha Bijaksana. Selain itu, iman adalah tenaga kreatif yang tidak bisa dipisahkan dari tubuh manusia, karena imanlah yang akan membangkitkan manusia untuk beramal soleh. Iman juga sebagai tenaga misteri yang dapat menyampaikan segala amal ibadah manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di dalam hidup bermasyarakat sering terjadi perbedaan pendapat yang akan selalu mewarnai hubungan antar umat, baik intern Islam maupun antar umat Islam dengan non-Islam. Karena realitas itulah, Islam memiliki konsep uhuwah Islamiyah. Karena Islam sangat mencintai kedamaian. Yang cukup menarik, selama ini pengembangan konsep uhuwah Islamiyah telah terbelenggu oleh pemikiran manusia yang sangat tidak realistis. Apa yang disebut ikhtiar perdamaian kalau tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, maka akan terjebak pada penyederhanaan masalah. Konsep uhuwah Islamiyah tidak memperhatikan nilai-nilai dasar manusia, sehingga boleh jadi bukan menciptakan kedamaian tetapi memperuncing masalah. Konsep Islam dalam mengatasi persoalan konflik yaitu menjaga uhuwah Islamiyah, suatu konsep penyelesaian yang berwawasan ke depan serta sangat meminimalkan berulangnya konflik dan perselisihan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina ibtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
Ada beberapa kata kunci pada ayat yang saya bacakan tadi. Yang pertama, damaikanlah. Sebuah kata yang menegaskan keharusan ikhtiar atau usaha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada umat Islam. Artinya, mengembangkan ukhuwah Islamiyah merupakan perintah yang tidak bisa ditawar dan harus selalu diikhtiarkan. Kata kunci kedua adalah perangilah terhadap golongan yang berbuat aniaya. Ini penegasan Allah yang memberi peluang bagi ikhtiar mengembalikan ukhuwah Islam. Jadi ukhuwah Islamiyah tidak hanya diperintahkan tetapi juga mendapatkan alternatif penyelesaian yang paling riskan sekalipun, yaitu penyerangan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, upaya ukhuwah Islamiyah seringkali hanya memperhatikan dua kata kunci tersebut, sehingga perdamaian kadang-kadang lebih terasa pemaksaan lewat sebuah kekerasan seperti penyerangan terhadap mereka yang menganiaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fain fa'at fasluhu bainahuma bil adli wa aqsitu." Jika ada golongan itu telah kembali kepada Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sebenarnya merupakan kata kunci pemungkas atau pemutus perkara, dan pada kata kunci inilah terletak masa depan sebuah ukhuwah Islamiyah. Demikian kami sampaikan, dan akhirnya amin ya rabbal alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

0: mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus

0: rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: asik mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi,

0: RI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan devaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak? Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Mau dukungannya doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
16: Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
13: Kami kan menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
17: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan-peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
3: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
21: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
22: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
23: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
22: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
21: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
22: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
24: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara. Namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
24: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
2: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
24: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Maris.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pada dengar masih bersama kami di malam hari ini. Melanjutkan kebersamaan kita seperti biasa untuk pilihan lagu by request dalam program acara Polotokian akan hadir di ruang dengar Anda. Diawali dengan satu lagu dari Arwan.
4: Melangkah

0: Okay, setelah lagu mengawali jumpa kita dari Arwan dan Samputi, dan kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pula Togel.
1: Kumpulan lagi ulama kegemaran saya.
0: Okay, silakan Bunda Rato ya.
1: Ya.
0: Mau dengar lagu yang
1: lagunya DNPC.
0: DNPC saya judulnya
1: Pasrah Sudah.
0: Apa judulnya?
1: Pasrah Sudah.
0: Pasrah Sudah. Oke, okay, disyarikan lagunya ya.
1: Terima kasih. Baik,
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasrah Sudah. Disyarikan dulu lagunya ya, semoga ketemu untuk Pak Nur Sinta di Mersai bergabung. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama.
0: Silakan, mau dengar lagu yang mana malam hari ini? Judulnya? Judulnya apa?
2: Cobalah untuk mengerti.
0: Oke, dicarikan lagunya.
2: Baik,
0: terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi dinantikan dan lagu kita akan dengarkan. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
3: Dengan lagu tempo dulu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nur Jalan Maleo.
0: Oke, silakan dari Jalan Maleo.
3: Inka Kristi.
0: Inka Kristi, yang mana?
3: Nafas Cinta.
0: Nafas Cinta. Oke, disyarikan lagunya. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pilihan lagu dalam program acara Pola Togian. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Malam. Iya, Pola Togian.
1: Kumpulan lagu kesukaan saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Nurmin di pagi mana?
0: Oke, dari pagi mana, Ibu Nurmin, silakan mau dengar lagu yang mana malam ini?
1: Kesan lagunya Rati Purwasi.
0: Boleh, judulnya apa?
1: Senandung Rindu.
0: Senandung Rindu, begitu ya? Oke, saya carikan dulu rindunya.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rati Purwasi, Senandung Rindu. Saya coba cari dulu, semoga ketemu lagunya. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, Pola Togian.
2: Kumpulan lagu lama, kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Oke, Ibu Ice, mau dengar lagu yang mana?
2: Lagunya Sugianto.
0: Sugianto.
2: Nasibmu, nasibku.
0: Nasibmu, nasibku.
2: Nasib.
0: Oke, saya coba cari dulu lagunya ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam dan selamat malam. Baik, sambil carikan lagu yang baru saja di request, kita lanjut lagi untuk telepon berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Pola Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmi.
0: Ibu Rukmi. Silakan, Ibu Rukmi.
3: Lagu Gacuan. Selamat malam cinta.
0: Oke, selamat malam cinta, dicarikan lagunya.
3: Makasih Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan dengarkan dulu sebuah lagu dari Sugianto ya, sambil carikan lagu yang di request.

0: Oke, kita lanjut lagi di Pulau Togean malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
1: Halo. Halo, ya. Assalamualaikum, selamat malam Bung Fian.
0: Selamat malam Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, silakan Pak Ketua.
1: Dari Dewi Dewi, judulnya Ini Salah Begitu Salah.
0: Oke, dicarikan lagunya. Terima kasih
1: Bung Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya 08218502652.

0: Mendingan kita lanjutkan kebersamaan di Pulau Togian dengan penelpon yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
1: Terima kasih.
0: Halo. Waalaikumsalam Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bu Fatma.
0: Ibu Fatma. Mau dengar lagu yang mana? Silakan Bu Fatma.
1: Lagunya anu siapa sembah itu ya, Diana Diana.
0: Judulnya Diana. Diana. Oke, dicarikan ya, lagunya.
1: Diana Diana kekasihku iyo.
0: Oke, dicarikan ada? Ya.
1: Oke, makasih Bung Pian.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat-sehat selalu Bung Pian. Tanya umur banyak rezekinya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
2: Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
6: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.